baru saja kita nikmati Nirvana dengan Smell Like Teen Spirit. Ya, sudah membawa kita ke pukul 7 lebih 4 menit Waragi Surapura, dan kita masih sama-sama di acara Halo, selamat pagi. Selamat pagi buat iya. Kang Rai Kaos. Terima kasih cina buat Nirvana na kawakilanku musik na cina si hati ete. Iya emang, makanya ana puterin itu ya. Biasanya kalau lagi rarudet ana juga gitu. Sok dengerin lagu yang begitulah Nirvanaan gitu nya. Terus House of Protection gitu, Slipknot gitu-gitulah. Biar itu, biar kabudalkeun si hatenya Kang Ray-nya. Kenapa Kang Ray teh lagi rarudet pokoknya mah pagi hari ini teh. Tapi jangan dibahas kunaon-kunaon nama cenah gitunya. Dan Kang Ray teh tidak seorang diri, ada pagi hari ini juga yang cenah dahar teu mirasa teteh sare teh cenah kirang tibra abi teh lang layuseun we cenah pokona mah. Matoha selamat pagi. Nya kitu cenah Matoha teh dahar teu mirasa sare kirang tibra jadi lang layuseun, tapi ah cenah bae we masih banyak kesempatan. Ongkoh mah mengeluh tapi iya, ngahibur diri sendiri. Langsung ditung-tungan bae we, cenah masih banyak kesempatan. Tah ari tos kitu mah gerak mangga gerak tuang atuh. Tong hayo we lang layeuseun kumaha ieu teh nya? Dahar teu mirasa sarek tirang kribra lang layeuseun atuh boro-boro nyiar nafkahnya. Tos lang layeuseun kieu mah sapalalaur ya. Ayo ah semangat lagi, kan masih banyak kesempatan cenah, tenang saja ya.

Dari Kang Epo, saya tebak pasti gara-gara Mamut yang bikin mumet cana gitu. Yang naon deui atuh Kang Epo, pokoknya malamun Kang Rey tos rudet nyamad toha. Nyeta we. Ya can datang nu sejena ya repanya sebangsaning repa sebangsaning. Kawasanaan wainya repa ruhi eta eta sok ngalaleuwih rudat eta teh terus ade. Setra rudat cina gitu. Alhamdulillah hari anak mante ah. Nya maksudna teh nya pas lapar mah lapar wen teu nepi ka teu mirasa gitu. Aduh ulah lah. Teh Ucu Jaiter selamat pagi ya, salam katanya. Semoga penuh berkah untuk kita semua. Pagi ini sejuk sekali katanya. Iya, sejuk buat kita mah Teh Ucu ya, tapi tidak buat Kang Ray, buat Mat Toha enggak. Kakek Salim, ari si kakek kumaha teh. Pukulah dibahas ya Kang Ray oge. Ya Allah kalah diperjelas. Bacakan ulah Kang Ray. Tapi bisi mata kerudet ya. Bacakan ulah ya we ati kakek ya. Tapi bakal mata kerudet ya. Aduh. Pokoknya mah cek kakek teh tenang Ray. Cena eleh ku Persija lain gelar juara cena gitu. Pokoknya mah bakal bisa dipertahankan cena tuh gitu cekang cek kakek Salim ge Kang Ray-nya. Aduh. Cek Kang Ray mah cena can mandi can dahar cena kalah udud we geus tilu batang. Batak kurudatnya bakat kurudat eta kitu lah aing kalah mata kalah lamur geningan lain mah gera-gera gera-gera eta pasihan si teteh keur balanya ye apanan kudu balanya kudu masaknya antepkeun cenah teh we si kakek mah cicing cenah tong nyeun pi amekeun keun si kakek mah dikirim di kadu ta ku Kang Ray. Mah dikirim kadu si ku Kang Ray ta Kang Ray na ge amek-amekan. Aduh. Dari Pak Al di bor cina teteh sumurna atas jero itu oge sumur mah kene lah kari nungguan hujan wae mah. Namun tahun kamari mah mohon pas teka sedote diturunkan geningan si pompa air natenya ameh kasedot kene dipanjangan paralon lah ayo nama rudet. Ya ayo nama rudet lo bagawe kete. Mun hujan teh taekeun deui dah lah pasrah saja. Nu penting mah nya kitu lah. Nya kitu lah. Siaran bari ibak gitu abi mah. Ya, tuh di mah Adit mah cenah seueur kene alhamdulillah. Enjing-enjing teh ngisi toren 3 kali 550 liter cenah. Mangkuk namana heur cai ge opat langsung cenah kali 10 liter langsung mah teh. Tapi ngarep-ngarep hujan we cenah da mah Adit ge karunya anak lauk sareng gurame tos katingali susurina cenah. Padahal mah tos 3 kali ngedukan leutak ngarah gurame tiasaeun lalu lalang. He aya gurame di mah Adit teh asik. Nah, kela mama Adit nu melak gurame nanahan nu asik na ana nu asik na ya. Alhamdulillah tuh mah Adit nya seueur keneh cai mah piraku anak kudu ngadon nyeuseuh ka mah Adit nya. Jauh-jauh ngadon nyeuseuh ka leuwih gede. Aduh, Gusti. Magina juga kolamnya masih penuh cenah masya Allah alhamdulillahnya Magin ya. Iya memang begitu ada yang airnya masih banyak.

sekarang teh ada yang udah aduh. Aduh, begitulah. Tapi ya, iya, semoga hujan segera turun, kata Mah Adit oge cenah gurame tiasa lalu lalang. Nya, tos ageung mapan kantun meuleumnya Mah Aditnya. Aduh. Tuh, Kang Rai kaos moal, cenah moal dibere kadu si kakek mah tuman cenah. Heug sia kakek kumaha heug, keneh ketang kadu teu di kakakekeun mah lebeng kata di kada wolongkeun. Aduh. Padahal mah kakek teh cenah tuh ngajakan Kang Rey ulang mulung cenah. Hah? Mulung we kakek mah cenah meungpeung kakek keur sorangan, yayang nuju aya cenah. Nuju teu aya cenah. Kade mulung-mulung teh katinggang kakek. Paur ketinggang kadu mamang kaning sarareukeut yeuh.

0: Iya, ker Facebookan, Den.
1: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
0: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
0: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Den.
1: Naon, Ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Okay, masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama wargi Sukapura ya. Selamat pagi buat semuanya yang sedang setia mungkin sambil mengisi pagi dengan mengerjakan banyak hal gitu ya. Semoga aktivitasnya dilancarkan wargi ya. Semoga tidak ada gangguan macam-macam begitu. Ada Kang Ray masih setia mau minta kopi cenah ka Mah Adit sing amis meh teu pahit. Iya, karena kenyataan ini sudah pahit ya Kang Ray ya. Amun saur Kakak Salima cenah liwat we Mah Adit gurame sareng Patin mah cenah bisi kaburu saat cenah. Kan wacana kakek siap sarang balad capruker cana nu masak nama. Teteh cana pada ngiringan mua kehela. Ya teh nu gaduh ramena teh sarang Patin teh Mah Aditnya. Tapi nah nu ngajakan anak kakek ya. Acan diempekan kakek kehela tuh waka-waka ngajakan anak. Hari si kakeknya. Aduh, ada Mama Talita juga pagi hari ini lagi setia mendengarkan. Salam katanya buat yang lagi dengerin, spesialnya buat teteh semangat aja. Terima kasih. Kemudian ada juga dari Mbak Linda Oktaviana Sari ya. Salamnya buat semuanya aja, katanya spesialnya buat Teh Ana. Hatur nuhun.

Tuh gara-gara kakek dakang rege Jojo jadi naroskeun iraha cenah mah Adit ngaliwetna ayeuna. Aduh. Acan can enggak nyakeun mah Adit na ge Kang Rey. Calik heula. Si kakek mah daeuni riweuh ngadangu gurame sareng patin oge. Allahu akbar nya. Oke, selamat pagi buat semuanya yang baru bergabung, selamat bergabung saja ya. Kumaha madoha masih keneh lang layeuseun ya teh. Tongnya kita fokus ke laga versi berikutnya. Jadwalnya jangan sampai lupa. Saha juga cenah anu sok lupaan, awe anu sok lupa mah iya aku mah lupaan. Jadi di ajang ACL tuh nanti Persib akan berlaga pada hari Rabu 16 September pukul 17 waktu Indonesia Barat berhadapan dengan FC Seoul. Kemudian pada hari Minggunya tanggal 20 September di ajang Liga 1 ya. Persib bahkan berhadapan dengan Persijap gitu warga Surapura. Terus berikutnya lagi tanggal 11 Oktober Persib akan berhadapan dengan Dewa United gitu. Ini Dewa main ya nanti ya, bakal seru ya. Sok tuh sahur Kang Rey kamad toha cenah gerak gara tuang cana bisi diinpus. Aduh, pala lawar.

0: conqueror. Come on. Hello.
1: How are you? Ya, di pagi hari ini warga Sukapura, ketika kita masih bisa berhahihi, jangan lupa kalau saat ini tuh ada daerah-daerah yang masih terdampak oleh aktivitas anak Krakatau ya. Sekolah di Banten kembali menjalani tatap muka pada 14 September pasca erupsi anak Krakatau ya. Jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Provinsi Banten menetapkan seluruh satuan pendidikan jenjang SMA, SMK dan sekolah khusus baik negeri maupun swasta kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai Senin 14 September 2026. Kebijakan ini diambil setelah sebelumnya kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan penyesuaian akibat dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, begitu ya. Kepala Dindikbud Provinsi Banten, Jamaluddin menegaskan bahwa pelaksanaan PTM tetap harus disertai penerapan protokol kesehatan yang ketat guna

abu vulkanik begitu ya. Dan peserta didik, tenaga pendidik begitu ya, wajib menggunakan masker khususnya selama berada di lingkungan satuan pendidikan dan pada saat proses pembelajaran tatap muka begitu. Apa saja protokol yang wajib diterapkan di sekolah? Yaitu wajib menggunakan masker, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, membersihkan abu vulkanik dengan metode yang tidak menyebabkan partikel kembali berterbangan, kemudian memastikan sirkulasi udara di ruang belajar berjalan baik, dan juga mengurangi aktivitas di luar ruangan jika intensitas abu meningkat. Begitu warga Sukapura ya, mudah-mudahan anak Krakatau tidak terus tidak terus aktif, biarkan saja para pejabat yang aktif gitu. Iya dong ya, gitu, biar pejabat aja yang aktif, aparat yang berwenang gitu, yang memang bertugas untuk mengurusi rakyat gitu.

Mudah-mudahan aja dampak yang dirasakan oleh warga Banten, Jabodetabek dan sekitarnya bisa segera teratasi begitu warga Sukapura ya. Kata papah Queen Macena ngarah emana teh darah tinggi wae teh PJJ mamun satu anak ge cena. Ah gimana? PJJ mamun ku satu anak ge mana cena nu tadina putri salju ge jadi penyihir dah. Iya sih. Kenapa ya bisa begitu ya? Kenapa ngajar anak sendiri tuh suka stresnya tuh ya gitu deh pokoknya. Niat belajar tapi ujung-ujungnya malah berantem mulu

0: aku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Okay, dari Jalan Raya Karangnunggal nomor 157, saya Diana Dia masih menemani Anda saat ini di program Halo Selamat Pagi ya. Dan selamat pagi buat semuanya yang sudah setia dari pagi tadi, yang baru bergabung juga. Wargi, sebelum tidur tadi malam gitu ya, saya tuh iseng-iseng buka Threads gitu ya, dan ada satu utas yang menggelitik di saya baca gitu. Ini tuh pertanyaan dari seorang lelaki. Ini pertanyaan dari seorang lelaki tentang handphone pasangan gitu. Nah, laki-laki ini bertanya, apakah penting bagi kita untuk mencari tahu apa isi HP pasangan gitu. Jadi seberapa penting sih buat kita meriksa atau mencari tahu chatnya, terus apalagi ya semalam teh. Pokoknya mah intinya gini, perlu gak sih kita ngecek HP pasangan gitu? Perlu gak sih atau penting gak sih kita nyari tahu apa yang ada di dalam HP pasangan kita gitu? Apakah itu merupakan sesuatu hal yang wajar atau melanggar privacy gitu? Itu pertanyaannya. Banyak sekali jawaban yang masuk gitu kan, dan semuanya punya versi masing-masing. Nah, kalau ditanyakan kepada Anda nih, wargi Sukapura, Anda termasuk orang yang suka ngecek-ngecek HP pasangan apa enggak? Atau Anda, pasangan Anda termasuk orang yang suka ngecek-ngecek isi HP Anda apa enggak nih? Atau jangan-jangan ada juga yang HP-nya dipakai berdua ya, jadi maksudnya enggak masalah mau dipakai, nggak masalah gitu, pokoknya dipakai berdua aja gitu kan, nggak ada yang ngecek gimana gitu. Terus ada apa lagi ya? Oh ya, saya jadi inget tuh meme yang beberapa kali saya baca, katanya nih laki-laki itu detak jantungnya lebih kenceng ketika istrinya buka-buka HP-nya katanya. Emang gitu? Emang gitu Papa Queen? Kang Epo, emang gitu? Katanya gitu, detak jantungnya laki-laki tuh lebih kenceng gitu. Kalau sakit aja tuh, kalau lagi sakit katanya cowok nih, suami-suami gitu ya, detak jantungnya tuh lebih kenceng karena iya gitu, HP-nya kan bisa jadi nanti dibuka-buka sama istrinya gitu. Katanya sih gitu ya. Tapi gak tahu ya. Itu kan apa namanya ya, itu kata meme aja. Ana belum pernah iseng sih nanya ke siapapun, bahkan ke suami gitu ya, gak pernah nanya emang iya kayak gitu, enggak. Cuma pas lihat meme itu seri we gitu, kenapa sih? Kenapa sih? Gitu. Emang ada apa dengan HP-nya gitu, kok sampai berdetak lebih kencang gitu kan, kalau misalnya HP-nya gak apa-apa. Ya kan, kalau HP-nya gak apa-apa gitu.

Ya, kalau HP-nya nggak apa-apa ya nggak harus kenceng-kenceng juga itu detak jantungnya, biasa aja gitu. Gitu ya. Oke, ini ada dari Papa Queen. Oh, ini yang tadi ya, yang soal PJJ ya. Padahal cenah guruna sekelas minimal 25 murid masih ditahan. Sabarna, meskipun gajinya kecil, cenah kesabarannya gede. Cenah mana mah satu anak malah jadi malampir. Ini ada kunaon bisa gitu ya? Matak sok nguji anak maka anu jadi guru. Iya, maksudnya ka yang jadi guru gitu ya. Kok bisa gitu sesabar itu. Ana dulu pernah tuh di kata almarhum Abah Tarya gitu nya, geus we cenah jadi guru kamu teh, cenah keluar SMA masuk keguruan cenah gitu. Masuk ke anak-anak keguruan, ini guru saya, salah seorang guru saya ya. Masuk keguruan cenah. Hari kata anak teh, "Embung ah Abah enggak mau." Jadi guru mah kudu ngurus anak batur loba gitu nya, kabayang abi mah rieutna. Nya kabayang abi mah rieutna ari mamatahan babaturan oge nya nu misalkan di kelas cenah didik kumaha cenah ieu teh abi teh PRT teu ngarti cenah gitu. Pas di papatahan teh teu masuk masuk aduh da aing segregeteun gitu teh. Oke, dari Papa Queen nih, kalau kata Papa Queen, abi mah cenah digolerkeun HP na gede, HP na oge, cenah sok wae bade ningali naon ge cuma lamun tos dipake anak sok dicek deui HP na. Bisi aya belanja online cenah tanpa sepengetahuan anakna asa klik atawa kana naon we cenah gitu. Oke, berarti Papa Queen mah aman ya, aman ya. Iya, aman ya, enggak apa-apa ya. Tapi Papa Queen ini kan LDR-an nih ya, sekalinya iya maksudnya jarang ketemu. Itu Papa Queen suka ngecek-ngecek HP istri apa enggak tuh? Iya, kalau Papa Queen kan digolerkeun gitu HP-na, enggak pakai password, enggak pakai apa-apa, yang apa-apa gitu berarti kan dilihatin sama pasangan. Nah, tapi ada juga cowok-cowok yang suka ngecekin HP istrinya gitu. Iya, jadi bukan cuma istri yang suka ngecekin HP suami, sebetulnya ada juga suami-suami yang suka ngecekin HP istrinya gitu. Nggak tahu sih tujuannya apa. Nggak tahu sih, cuma ya bisa jadi sih sebetulnya bukan karena apa-apa ya, maksudnya kan nggak harus selalu ada hal yang mencurigakan sebetulnya gitu ya. Ketika ngecek HP teh misalnya menghapuskan ini gitu, ada saya sama beberapa teman ada tuh yang kayak gitu. Jadi punya kebiasaan buruk apa ya, males banget ngapus-ngapusin gambar yang masuk gitu ya. Misalnya kan di WA tuh suka ada ngirim gambar, terus kalau auto download itu kan berarti langsung terunduh. Nah, lama-lama galeri itu galeri HP tuh penuh sama gambar-gambar yang gak jelas, video-video yang gak jelas gitu ya. Terus chat-chat juga, obrolan-obrolan gitu ya. Kadang yang dibiarin weh gitu sampai beribu-ribu obrolan. Iya, ada suami yang suka ini bukan buat ngecek tapi buat ngapus-ngapusin gitu, ngapus-ngapusin obrolan istri sama teman-temannya gitu, terus galerinya dibersihin. Ada yang kayak gitu. Oke, okay. Oh iya, sami cenah teh digolerkeun we cenah HP istri oge hoyong ningali tingali cenah ningali, cuma HP istri mah cenah enggak ada YouTube-na soalna anakna cenah ya anteng dina YouTube. Jadi berkorban ya HP emaknya jadi enggak ada YouTube-nya. Iya sih gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir juga sih buat apa ya ngecek HP suami, isinya enggak seru. Ya enggak seru lah. Ya kan, beda dengan HP kita sendiri, istrinya rumpian. Gitu. Aman lah ya.
Ada sih, ya gitu pasangannya ya, ada yang kayak gitu, bukan buat ngecek macam-macam ya, cuma ya itu ada yang seolah menugaskan dirinya sendiri untuk bersih-bersihin HP pasangannya gitu, ada. Teman saya ada yang kayak gitu. Kalau saya mah biasanya ini dipangecaskeun. Kan suka lupa tuh HP teh sok ka mana we gitu nya dilurkeun. Baterainya tahu-tahu habis aja pas mau keluar teh gitu. Biasanya pagi-pagi tuh udah penuh gitu, dipangecaskeun biasana. Oke, okay. Alisa, halo. Kenapa ada pesan dihapus? Kau nulis apa, Teddy? udah langsung dihapus aja, mau ganti ya. Lagi typing pagi buat Alisa. Ya, terus. Gak tahu ya cina, kalau Alisa mah soalnya mukanya datar aja sih cina, tapi aku nih kalau HP dipegang suami suka dugdeg cina, padahal gak ada apa-apaan entah kenapa. Loh, kenapa itu? Suka dugdeg, anak tahu sih, anak tahu. Takut ketahuan ya check out ya. Takut ketahuan. Ya, takut ketahuan kayaknya udah berapa banyak check out bulan ini gitu. Tapi bagus juga sih sebetulnya ya. Ih, ada gak sih tahu deh buat para suami-suami kalau misalnya mau ngecekin HP istri ya?

orang kete senengan pisan. Ya gitu, oke? Okay? Aduh, iya gitu, sok gara mau bikin istri happy mah gitu. Pak Al ya, tolong dipraktekin itu. Nanti pastilah kopi mah mau telat gara unga enjing-enjing ya. Iya, praktekin dong. Ya, ya sesimpel itulah bikin istri happy itu. Kata Pak Al tekedah dibantuan cenah teteh tos jago. Nah, ih, tapi kan kalau itu mah bayar sendiri.

dibayarin pula. Pasti happy, ya. Dari berikutnya dari Madtoha. Ah, ini mah masih kene musrun. berbagai cara cena Kang Rey dibunga-bunga cena, tapi abdi teh hate teh tetep teu bisa dibohongi cena, sok rada hese. Kudu kita nya macan age nya. Kudu dengan emosi gitu nya, kudu dengan emosi. Oke, okay. Dengan penuh perasaan. Anda baca WA-nya dengan penuh perasaan, oke? Okay? Hmm. Berbagai cara Kang Rey dibungah-bungah ge cenah, tapi tetep hate abdi tetep bisa dibohongi, sok rada hese ari hate geus biru teh. Nalangsa pisan ieu mah Gusti Allah, ah geura sarapan sok. Iya, obat lagi kecewa cenah, obat lagi rungsing kata teman saya mah gitu. Ya, eusi piring dengan nasi hangat cenah, sok gera cobian. Teu mirasa ge paksakeun. Nasi hangat itu pengobat segala galau.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawal yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawal Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawal pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawal dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Tiara, halo, selamat pagi wargi Sukapura ya. Selamat pagi buat semuanya yang masih setia, terutama yang masih galau kayak Madtoha. Saur Kang Ray mah cenanya sarua cena toha ngan urang masuk hayang gelut cena. Aduh Gusti Allah nu ieu anu hiji langlayeuseun geura anu hiji hayang gelut kumaha eta ari kitu nya. Ieu nembe dua ya anu pasien kia teh. Acan nu sanesna nu can munculnya duka kumaha eta. Duka teu kuat cengkat-cengkat acan meureunnya siga repal makita. Teu kuat muka-muka HP acan siga nu masohana da lamun muka HP teh pasti seliweran eta teh beritana teh. Gitu ya. Kakek Salim, reku mah cina teu dicek HP kakek mah secara kakek mah agak gaptek cina. Tapi jadi cina sok dipang mariksakeun. Oh iya mah mariksana lain deunya bisi aya PR tosen nya kayaknya. Ger kalewat engke teh apan lapurnya. Oke, dari Papa Queen, tapi lamun ayeuna mah cenah teh mun bade ka mana-mana abi mah rajin kene tinggalin dompet daripada HP. Dompet mah tinggal KTP uangna aya dina HP cenah ayeuna mah. Jadi dompet tinggal sareng laba-laba cenah. Nya sami abi geda. Lamun tinggalin dompet mah asalnya nak HP kan amannya. Kamari mah naonnya enate onya iya ka sakolana mima gitunya tanya nak artos. Nyanak artos teh kur sabaraha gitu tina saku sa ka ieu nawe gitu. Efek teh aya tukang rencang sangu. Ih tapi da aya nama tukang rencang ge tos tiasa bayar pake kris. Ieu teh asa asa jahayong meser segala rupi gitu nya. Ieu pokona mah teu ieu we dina dompet teh artosna teh kurang inget we. Untung na teteh bayar pake kris tiasa teu cakana teh gitu. Nyesok cenah teh tiasa aneh at. Jadi ini mah tinggalin dompetnya tina naon asalnya nak HP jeung aya kuotaan HP na. Gitu. Da artosna tos pindahnya karena dompet digital aya nama. Cuma ketang masalah nanti lamun kuotana kosong terus hap baterena seep taya taungkul. Dari Kang Ades, ciri bahwa SIM kuring keur pulkam nyaeta sok nyieun status dina WA acana unggal poe. Matak arapaleun mun HP istri tiap poe nya. Matak arapaleun cenah mun HP tiap poe nyieun status cenah. SW pasti salakina aya. Oh gitu. Eta ameh naon gitu. Saur Pak Al, saha cenah teh eta anu masih galau tuh Madtoha. Jeung Madtoha mah masih galau lamun Kang Ray mah ieu nuju naik tensi. Da yang nage gelut. Saur Kang Ray cenah si Repa masih gana keur dirongsen cenah teh. Separah itu ya Gusti Allah. Dari Bibicit aku nyimak cenah walaupun diperjelas di ku Bibicit mah Kang Ray abi mah macakeun WA unggulnya sanes abi eta nu nyebutna teh da teu tadi ge abi mah menghindari. Tah tapi saur Bibicit mah kieu cenah. Aku nyimak walau Persib kalah ku Persija cenah tapi nyupiran harus tetap maju. Aduh lamun kakakku cenah kemarin meni langsung minum obat cenah Persib kalah teh. Lebih parah ieu mah obat naon obat riet atau obat nyeri hate. Pasihan tah Kang Ray sareng Madtoha lamun aya obat nyeri hate gara-gara
versi BL. Aku udah sasadian obat temen kayak kieu mah sapala laur ieu mah. Nyata kudu obat seueul angin cenah teh. Obat lambung atuh eta mah. Cocok sih, heeh. Tumat toh hagede cenah dahar teu mirasa. Ari bibicit mah pitebiheun nya versi beleh terus dahar jadi teu mirasa teu eta mah da kalah langkung pogot biasana oge. Obat ieu obat naon teh? Iya obat stresna teh kana seblak kana esteler. Gusti Allah. Aduh, cicing cenah bibicit sing ngarti cenah aduh. Saha cenah nu langsung minum obat agunawannya cenah gitu teh. Aduh. Paur, mun saur paal cenanya paur teh cenah nu asma ningali Persib LS sigana langsung diuap. Separah itu Gusti Allah. Lamun saur papa Queen jiga nama cenah puskesmas nuju berlebih kenuju kelebihan pasien birunya teh cenah nyeri karena manahna semenit deui aris iya atosan kalah kagol. Eta mah kecolongan pisannya aduh Allah Gusti. Mani asanya aneh sama nit doi. Nah, tapi kan itu mah takdir teh. Kita teh tidak bisa menghindari takdir. Daku Allah terus digariskan ayo cina bagian Persija menang cina gitu nye. Jadi ya gitu kumaha tuh dah. Mau ngabales juga mah bisa. Dah waktuna tinggal semenit nye. Nya waktuna naon geseep gitu kan samenit deui kagol Gusti Allah. Nyeti kamari kan Persib oge kitu kabatur nya kan. Elehula gitu nya ari entos remontada tah suporter ti klub lain oge kitu ka Persib teh cenah sumatak seueul angin ngalawan Persib mah. Ti mimitina cenah meunang klub anu didukung ku urang ari pas akhir-akhir kalah eleh gitu. Nah, jadi bobotoh ge merasakan ayeuna. Ya sok sanajan nya elehna teh ku klub anu naon Persib teh ulah eleh ku eta cenah gitu. Pami abi mah biasa aja cenah kalah ge dan nembe dua pertandingan saur Kang Epul kitu Persija menang acan tangtos jadi juara cenah Persib kalah masih bisa jadi juara ey. Ye mah Kang Epul mah naon teh masih keneh lega pokoknya mah pangharepan nananya optimis lah ya. Optimis ya. Oke, dari Pak A nya teh cenah ngasih kebahagiaan buat orang lain kan ama soleh kan cenah gitu. Mau tebuk kinas teng takang rey ngadangu Pak A. Nyarios gitu. Kutim batur mah cenah teu keuheul teh cenah cekang rey teh ku ieu mah cenah teuing lah pokona mah. Saur bibici teh cenah wios mangrey cenah kalah oge biar cacing aratoheun cenah gitu nya. Saur kakek Salim Ray nobar dan Mang Amar cenah soak ti mimiti pudel nepi ka bulldog bijil kabeh cenah menit tararik. Mangkaning kakek gaduh panyawat jantungnya ke alah enjing mah ulah nobar ke paur. Paur bisi pas bubar nobar ke kakek kumaha onam ih. Matak anak mah tarai, nama tarai nobar sok siun. Nah, bukan siun si ketangnya. Soak lamun kitu nata. Mangganing tarariknya jeng sok isin ketang ari nobar. Teh abis sok istri nanya lira. Batur mah bapak-bapak a gitunya can barudak.
pamegat sadayana abi unggul istri. Sudah menyamarkan eta ge, menyamarkan identitas dengan pakai kupluk gitu nya segala macam. Pakai hoodie digilkeun tapi kan handap mah teu tiasa dibohongan. Nah, aku pakai rok. Aduh, udah nyumput besok kadang mah pangjuruna lamun bade nobar teh. Pangjuruna pokana mah. Tapi da angger ya, matak enak mah di rumah saja nontonnya gitu. Ya besok bari ngara rokok deh, narorem nanti ayo nobar teh, bara rau. Buka bau jeng matak engap gitu. Oke. Okay. Dari Kang Rey, orang macana kiripik sampo sakeler katajong da eta ngadon dituna hareupeun. Aduh. Dari Kang Epo, pami ningali skuad Persija ayeuna nu jor-joran cenah tugas boboto sarang suporter klub nusanes kedah menghindari denda klub. Semakin berkurang denda cenah kita lihat aja sehat enggak keuangan mereka cenah gitu.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Oke, dari Jalan Raya Karangnunggal nomor 157, saya Diana Dia masih menemani Anda semuanya wargi ya di 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerenah ya. Sudah beralih ke lagu-lagu India saat ini wargi. Kita sudah menikmati beberapa lagu sebagai pembuka ya. Ada Kuch Kuch Hota Hai Lamun Sawar Dadan Japra Mah Tumpah Seae Cana Gita Nye. Oke, selamat pagi buat Dadan Japra. Selamat pagi juga buat Madtoha ya, yang masih rudat saja. Kayak sore kan cina jatah katasik pribados marada leheng cina turu meteing ada ges panggejeng bobotoh tasik macina sambil ngopi terus anu diobrol kena nanawan ngobrol kan karudat. Jadi berbagi karudat tuh judul nating. Aduh ampun. Ini Kang Ray mah bade iya hela cina bade melampiaskan hela bade ngarit cina Kang Ray mah. Oke, pagi juga buat Mirayanti. Ya, video apa ini? Aduh, apa anak-anak juga gak tahu ini lagu apa ya? Lagu apa dari film apa lagi? Mama Talita masih setia mendengarkan juga. Kemudian ada Mama Fikri. Nah, ini benar nih judulnya nih. Benar. Soalnya anak cari gak ketemu judul lagu ini mah. Ayo. Ada Bibi Cit masih setia menyimak juga. Salam katanya buat semuanya aja. Spesialnya buat Teteh, selamat tugas. Terima kasih.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.
1: Ayo nama salobah toko mebel teh euy Den.
2: Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumpli ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Masih di program Sukria, saat ini kita bersama-sama warga Sukapura ya. Selamat pagi, jalan siang buat semuanya yang masih setia mendengar.

Iya, ada siapa aja nih yang masih setia? Oke, Mirayanti. Teu jelas cenah teh judulna abi menak-nak itu. Aduh, kumaha ari kieu? Aduh, coba ya nanti ana cari wangsit heula. Teh Neneng di Kujang, selamat pagi. Walaupun tadi pagi tidak sempat ngechat katanya, tapi masih tetap setia mendengarkan. Oke deh. Dan berikutnya ada Dadan Japra. Iyo heo teh ana sadana. Cenah teu abi mah cenah heotan dinten ieu mah. Henteu teu heotan. Ya dek mun heotan oge da mah dihurungkeun mikna. Bade nyalira we di dieu. Setiawan Sel, selamat pagi. Teteh ana cenah asa lawas tilawas. Hor, dirimu anu lawas tilawas mah. Kamana wae ari dikau atuh nya? Uni somse. Kena-kena tos gaduh helikopter. Menimba laga gitu. Iya lagu naon hare-hare. Lagu hare-hare mah iya hare-hare mah teu paduli warenya. Ah iya mah pasti salah lah laguna lah. Bukan hare-hare gara judulna teh naonnya. Naon teh aya da lagu anu eta? Lagu anu ah naon atunya keheula. Urang semedi heula.

Mama Fikri, iya katanya Yehdil Asak Aski Asikana, ya. Tapi ya, Ana nggak janji ya. Soalnya kayaknya belum ada di playlist apa nggak ketemu ya. gitu. Terus minggu deui nyate cenah lagu India deui asa kamari ngabahas lagu dulung dung dulung dung dung cak. Iya, asa kakara kamari, iya begitu cepat waktu berlalu memang ya. Bibicit ngiring ke mana tuh? Ngabaso. Ngabaso yuk. Yuk ngabaso yuk. Nah, bahasa pengaliwat agenda kita hari ini. Aduh, pengen makan enak, ih. Ya, tapi kariam. Biasa na oge, cana cek cece meci, teh kariam biasa na oge.

belum hayam. Tapi kudu aya lalap daun gedang. Nggak ada daun gedang nak. Iya, nanti daun gedang nak kamari ge anak ngalalap daun sampe teh kesat. Kesat daun sampe nak kahalodoan. Padahal mau udah dicipta-cipta gitunya mau makan pakai lalaban gitu. Ternyata kesat. Mata kena itu ngantosan hujan pisan gitu ya. Melalap salah leger deh. Evin di Banten, pagi. Ente, nama tuh sarapan bubur ente. Moal ah. Wah, tuh sarapan bubur sok babari lapar deh ya nama. Nya, lamun hoyong pisan, tak neme karena bubur, lamun hoream karena sangu neme. Eta bubur gitu. Nya, tong ngaku-ngaku sih ga injagi. Pokoknya nama injagi mati ada duanya. Nya, ya pin kuku cina sih ga injagi cina gitu. Ah, dah mau masih ngaku-ngaku sih ga injagi ge. Mal berpindah ke lain hati dak kumah. Lagu naon kuc-kuc huta hema sudah diputer tadi ge. Di kau ketahuan tidak setia dari tadi ah. Mau diajakan orang yang tidak setia ama. Bibi Cit lagi botram sama Mama Talitanya. Aduh-aduh kalian. Bibi Cit pada atur rajin ngajakan botram kaci muncangnya. Nyanyi atau anak mau akadinya. Nyorocot tuur ningali puduna nana oge. Duh ya Allah. Pokona mah alhamdulillah basa eta tiasa dugi oge bari jeung uih na mah dianteurkeun ngariweukeun mal mal lah. Aduh karunya aapai disampeurkeun ana amang kadinya mah karunya aapai geur kudu nganteurkeun nya. Esok Wilujang lah ngiring raos buat Bibi Cit sama Mama Talita. Tong ngirim foto natong lah.

Carissa Tiawan saya. Bade di wapan cina ku abi bu, jangan atuh bukan muhrim. Di Indra Dogar teteh hari injagi sarang-sarang ge teteh kasep kene saha. Atuh ulah dibandingkeun etana nya kan beda, resepna oge beda kan hiji mah. Iya, beda atuh, kadar rasa sukanya beda ya. Kan ka injagi mah resepna ge sepeda ieu, pedah main bal bukan kasepna. Gitu, resep main bal nah, resep ana mah pangresep-resepna lamun injagi udah selebrasi gitu, selebrasi nah. Heboh geuningnya. Kayak apanya atuh pokoknya lamun sampai sekarang oge sok nonton kene, sok rewatch ieu laga AC Milan atau yang ininya apa namanya teh Arino ieuna teh highlightna sok ditonton AC Milan zaman baheula. AC Milan musim nakaka Shevchenko sama Inzaghi gitu pas ngagolkeun teh gitu nya ieuna teh meni apa atuh ya enggak tahu dah ana masuk resep we ningali ieuna ningali selebrasi lah. Iya kan cenah Inzaghi mah ieu nya apa skill lompat nage biasa-biasa wae cenah tapi lamun ek selebrasi eta teh leceng pisan lompatna teh leuwih-leuwih ti keur main. Gitu. Indra Dogar mah ada-ada saja pertanyaannya ya. Yang jelas mah keduanya sudah sama-sama ya, naon teh haruisan. Aduh. Kumaha cana saur Setiawan saya kumaha cana lamun Inzaghi natara ibak masih kena resep cana da untuk diangsuan iya tuh. Tadi angsuan iya pan abi mah nonton nuju main bola nah. Ayana kan nonton jadi pelatih gitu. Tadi angsuan datara pendak iya wios lamun pun lancik tara ibak nambah jantan masalah.

Mama Fikri ganti lagu aja. Oke, siap. Ini mah gampil anu kieu mah. Anu gampil we heula nya. Anu hararese mah ke we ku anana dipilarian heula. Lamun mendak itu oge. Lamun teu mah wayahna saja ya. Dari Epi di Banten, acan abi rek operasi siga injagi biar dipikar sepuh teh anak. Siga injagi tapi tiasa main bola, nyasami jeng bohong atau. Nyapen injagi mah dipikar resep nake pada tiasa main bola. Gitu. Ya dari Bibicit, belum cana nanti liwatnya acan mateng ya gen nungguan nu dipanggil. Cana moal nama moal kadinya jauh teuing kecimuncang malah ya pudunan jeung tanyakan pala laur. Lamun tibang ka siga mun tibang ieu mah jalanna lurus gitu nya datar gitu. Bade kadinya abi teh. Ai nanjak mudun mah Gusti capek hate. Capek hate di jalanna. Ti Paal abi ge cenah sok selebrasi teh cenah muntos setor ti lawang panto hareup nepi ka lawang kamar. Nyorodot. Aduh, aya mae kabayang. Kumaha selebrasi na Paal? Siga injagi kitu lompat tarik apa siga Tom Haye anu nyorodotkeun ieu geningan tuur tapi terus ngegebluk basa dina. Basa mainna dina timnas mah da rumputna tidak proper buat selebrasi pake nyorodot pake lutut geuningnya. Lamun dina laga-laga klub-klub Eropa mah kan resepnya ningali selebrasi sorodot pemain da gitu nya. Ngagulusur tuur na tena ari pas Tom Haye selebrasi di Indonesia geus jadi timnas Gusti kalah ka tikus ruk. Karunya we pokona mah.

0: Iceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceung? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

nye ulah ningali injagi cenaka Itali ningali abi we ida alim atuh kumaha sih kamu masuk maksa gitu. Aku mah dah enggak mau atuh. Iya, sekali injagi tetap injagi. Yes, oke. Okay. Aduh, dari Abi, lagunya pengen apa? Dewana Heyoman katanya. Awasnya lamun diketikeun enggak ada. Aya kita enggak ada ih. Dewana, Dewana. Eh, nah hiji apa dua?

aya oge Dewana yang lain ini mah lah pokoknya nama Dewana wenya. Aduh, kalau salah mohon dimaafkan saja. Da anu aya anu eta dina playlistna oge. Au aya teh kamarana atuh lagu teh nya. Ararane aku mah da. Kata Bibi Cit, mun teteh berani bawa motor sendiri cenek kesini, ku aku mah mau langsung dipangliwatkeun sama bakar ayam, cenah moal abi mah. Sieun, sieun ti kusruk. Sieun ti kusruk. Nya, pas berangkat mudun, ke uihna sieun teu bisa nanyak atuh ah. Moal. Liwatna di karang we ulah di Cimuncang. Nah, Cimuncang bukan karang gitu. Eta mah karang nunggal nyingcet lah. Bongana kadinyana naik mode mudun kata kadinyana mudun. Mulangna nanjak. Kenapa ya faktor U meren sekarang Maya jadi tekaupan ningali tanyakan pudu nante. Perasaan dulu mah da asa biasa we gitu. Hari aja nama ah udah ngeper we. Ya ngeper pokoknya mah ningali pudu nante. Ku mau tanyakan ya pokoknya mah sami we lah mudun teing eta siun gitu. Nanyak teuing sieun dari kapungkur mah asa nante. Cimuncang oge cenah perasaan mah da karang teh. Nya, nya padahal mah cik sok ket ditingali dina maps-nya. Iya, padahal mah desa karang nunggalnya. Itu di mana we lah ngaliwat nasa ula di Cimuncang. Lebih gede sugana tuh di Rancamaya di Cikangkareng tuh. Mual di Dawolong mamua teh cai. Teh cai ngumahayamna. Hararese ya.

Iya, wargi Sukapura, sudah pukul 10:30. Ini tes sudah pukul 10:30. Kalau saya pamitan sekarang gak apa-apa ya. Ya, sekali ini aja. Iya, saya pamitan lebih cepat ya. Untuk hari ini aja. Gak ada apa-apa sih. Cuma ya gitu aja lah. Rahasia. Yang pasti mah terima kasih buat semuanya yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Yang sudah ngirim WA juga, ada Diki, ada Yulia Army, Kang Wawan Ashari, Teh Ucu Jaiter, kemudian Mamah Gina, ada Mah Adit juga, Mbak Linda, terus Alisa, Kang Ades, Papa Queen, Kakek Salim, terus hadeinya kehela bisi anu kaliwat yang kepunung. Kang Epul, Madtoha juga, ya Kang Ray Kaos ngada ya tema kerengarit kita. Mirayanti, Teh Nining di Kujang, Dadan Japra, Mamah Talita, Mamah Pikri, udah ya Mamah Pikri ya lagunya udah kan. Indra Dogar juga, Setiawan Sel, anu lawas-tilawasnya. Alhamdulillah hari ini bergabung kembali. Mudah-mudahan tengah lingit deh. Evin juga di Banten, kemudian ada Abi, ada Bibi Cit juga, ada naon atuh Pak Al. Mohon teh cenah. Kumaha? Mohon teh cenah. Nya iraha ya na selebrasi entos Chan. Engke bayarana na kemis atas berarti kamari. Atas berarti kamari selebrasi na. Siga Tom hai cenah teh anu nyorodot. Terus ngagedeblu gitu. Oke. Ya sudah, makasih ya buat yang sudah setia mendengarkan dan juga buat yang sudah mengirimkan WA-nya pada hari ini. Tadi udah disebutin hiji-hiji, mudah-mudahan teh anu kalengkung ya. Insyaallah kita jumpa lagi Selasa pagi insyaallah ya. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa dan assalamualaikum.

0: kena merana nyarana nyarana Sukapura
1: lain ayeuna mah saloba toko mebel teh euy den. Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit ceng model-modelna teh alalanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya. 98,9 Sukapura.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: Kita simak Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
2: 220 warga Kabupaten Tasikmalaya terima becak listrik. Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Asep Sopari Al-Ayubi menghadiri penyerahan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di Aula Pendopo Baru Rabu 9 September kemarin. Sebanyak 220 orang menerima manfaat becak listrik tersebut dan diharapkan dapat membantu meringankan beban fisik para penerima dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya becak listrik, para penerima juga mendapatkan token pengisian daya dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam program 1 ASN 1 Pekerja Rentan. Dalam sambutannya, Bupati Cecep menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas program yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati Cecep juga mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga becak listrik yang telah diberikan sebagai amanah. Becak itu tidak diperbolehkan untuk dijual, disewakan, ataupun dipindah tangankan. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya akan melakukan verifikasi terhadap 220 penerima manfaat untuk memastikan seluruhnya telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Bupati Cecep menegaskan, perlindungan itu menjadi bagian penting agar penerima bantuan tidak hanya mendapatkan sarana untuk bekerja, tetapi juga memiliki jaminan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya. Bupati menegaskan, jika becak listriknya dijual, maka otomatis BPJS ketenagakerjaannya nanti juga akan diputus. Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya.
3: Gernaon, cek.
4: Iya, ger Facebookan, deh.
3: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
4: Nyak-nyak tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
3: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
4: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, deh.
3: Naon ceng, Cermat Sel.
5: Leres para wargi. Cermat sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatnya di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi. Alhamdulillah. Patepang deui urang dina program Hariwang. Apunten telatnya kumargi aya pangawasan kula warga heula. Janten sim kuring ngiringan heula pangawasan kula warga kitu nya. Lain urang ngawitan deui nya. Mangga tangtosna diantos ya. Ngalangkungan 08122281 jenolijan anu ngadangukeun nya sok ngacung diantos kusim goringnya iya ngobrolkeun eta lat lumayan aya dugi kata buti lulas aya waktos lumayan kang urang ngobrol kangon hoyong dipundut kawi diputerkeun kawi tangtosna mangga nya. Kusim kuring diantos. Saya tenining kujang geningan ujang siang setia mancon. Nuhun tenining. Ujang siang tenining. Sing sehat sing tala lancar sadayana. Mangga anu sanesna, anu kerasa nuju manco, anu kerasa nuju ngopingin radio. Harariap. Harariap serang sim kuring. Harariap kadariu. Kadari orang ngobrol

Kembang Gadung versi AI namanya. Ti Maimus. Aturan ujang siang, aya nu ngawea hatur nuhun aya manut. Waalaikumsalam ujang siang, sok kadangukeun meja laguna ngorojong siap. Anu salajengna cedeta aturan kawin hoyong penyakit hati tidu sumbang. Penyakit hati tidu sumbang siapkeun lah. Jeng siang je ya. Penyakit hati.

Sajengna ya Amar masih setia beri gogoleran. Alah Amar gogoleran. Ujung siang Mar. Kak nyangkakan kawinnya cedet.

Wilujeng siang cedeta ada. Panyakit hati tidur sumbang wilujeng siang. Ayah teh dede suka wangun wilujeng siang. Kamu nawa itu teh dede. Sarehat teh dede. Mugi sarehat sadayananya. Kalau teh dede suka wangun wilujeng siang. Amar ari pejabat maki gogoleran we taya damel bae ningali pemakaman neng Kanaya anu nyanyi rindu purnama penyanyi MK 8 Kang Dedi di Cisayong nati kotok naon maot irah maot na anu nyanyi rindu purnama baru aya wae alamat di syariat munsip alhamdulillah artinya tereh aja teh dede tehnya bisa ningalina postingan irahang ya tereh minan tuan ilu jeng sing lancar segalanya sok noyong diputerkan kawi kawina kosong komite aya ta yang lagu ya lagu AI.

Wilujeng siang, AI. Pasir besi pasirat. Amar wangi di rumah sakit Hasan Sadikin penyawat kanker. Innalillahi wa inna ilaihi baru. Mugi ditampi iman Islam nanya. Masih kena AI. Tanya bang bung hidung versi AI na. Duka bakal kumah cing.

0: Wilujeng siang. Cek cerita Gusti, Bang Bung Hidang jadi gitu. Gusti, Bang Bung Hidang jadi gitu. Merdeka nguping ki amar kami minggu tekal lalui repot. Nikmatilah kemerdekaanmu mar. Kera Republik AI bisaan gitu tina keroncong jadi versi manehanannya bisaan ya. Iya buktina Bang Bung Hideung tina jai bohong guluntukan jadi kieu. Tong baru tina keroncong tina jai pongan jadi kieu. AI mah udah waduk sakti. Matri, nah itu lagu Bang Bung Hideung kan dikitu-kitu nyau. Wah ngambung nubuka keciptaan emang. Nyau itu apa? Apa kami oke ay. Yakin ku AI punya segala. Kamari kan iseng nggak download aplikasi non aplikasi video yang mau download racin gitu. Ya. Yeah. Nyobaan iseng ningali gening AI wungkul film nate ate seru cing teh. Mun eta anu jelema ori nama gitu kan jelema ori gitu. Hayang gening itu seperti dulu dina aplikasi Hello kalau enggak salah. Anu aya CEO menyamar gitu teh. Kamari nyobaan ki acus nu no, ngaeta cok geura cobaan cenah menang poin, poinnya diduitkeun gitu. Terus ditinggali film-filmna film AI gitu. Itu teu nafsu lalajon engke gitu. Kan kelihatan kalau AI kan gitu. Komo ieu lagu teu tong burning lagu film gitu nuna Trans7 anu kisah-kisah naon geuningan. Anu sore-sore ya. Itu jinan AI semua ya. Bisa itu nyunanya. Dua salapan hiji opat tilu jeng siang ya. Dua salapan oh Mama Andresnya jeng siang Mama Andres ya. Ay mang nana NO di mana ulin gitu ka dieu da abi amang kadinya mau waktu mang nana we ka dieu oh sabaraha taun teu ngincak ka dinya. Teninjak lemur kenang seberapa tahun selila. Terus mang tahun-tahun. Asih gila mendeket tayang mentok asa jauh teuing atau tina ori na Bang Hideung teuing atau. Biasa ang lalajo drakor lain drakor dracin drama Cina beda kan drakor mah drama Korea ini mah dracin. Anu CEO yang menyamar karar itulah anu batu giok gitu. Terus anu apa kamari yang kita tonton tuh pembalap naon gitu. Dewa pembalap judul itu. Oh balapan anu menang wah eta. Wah ngungku ke balap. Ngungku balap dewa pembalap. Kang Nana mah transmigrasi kemana? Transmigrasi ke Sumatera, Kalimantan kemana? Transmigrasi. Balad Wijaya, taeta Balad Wijaya kami mah. Balad Wijaya. Kiura itu jeng siang. Nges kedeplik panon ya. Ite nagih kudu perum. Kini tanya cuy yang pangudangkan jam 13.45 Balad Wijaya jeng Budi Santoso. Eta nama tiasa ngawayanya kata sik selatan ke PMI di wartos genhor. Eh sukan teka Sumatera ke Kalimantan transmigrasi kata sik selatan atau dekut. Paingan terakat tinggal lima usap mang nana teh ang kaki do cina transmigrasi isukan ke Sumatera ke Kalimantan. Kata sik selatan, kata sik selatan kan cepat 7 jam. Kakek Salim nangis karuhun tu lagu Bang Bung Hideung di kieu kieu cik lagu Bubuy Bulan ayah lagu Bubuy Bulan versi AI neangan nyakunawan oh nyiun lah.
1: Aduh mataku kena. Kalian apa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukabumi.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Nah, bubuy bulan versi AI-nya kan ke kakek ya. Hari PW hadir, betelat ge di dadago di jam 11 kene kalatu nu kare kudang ditajug ge teh aya mamang disadak kana pengajian heula. Ya pengajian heula ieu ku keluarga di dieu. Kabur mah mamang hayang lagu baluang di gasian remoal. Ya. Sare kamina ge. Mah rek es ya. Lah cicing ulah anu ngeganggu. Tak kakek Salim ya. Ha ari tunu dikumake. Ulah ngeganggu pokona mah. Es. Bade boci angin mohon, bade boci ya. Tasnya atur nuhun, hapunten kasuhun. Peter Pan sahabat mang popna ya loba kan Peter Pan wah Peter Pan waktu sing kabeh lagu Peter Pan nya kuna anting atur nah punten kasuhan kata bu 14 orang sarangan di ujung siang permewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Kita simak InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
1: 220 warga Kabupaten Tasikmalaya terima becak listrik. Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Asep Sopari Al-Ayubi menghadiri penyerahan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di Aula Pendopo Baru Rabu 9 September kemarin. Sebanyak 220 orang menerima manfaat becak listrik tersebut dan diharapkan dapat membantu meringankan beban fisik para penerima dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya becak listrik, para penerima juga mendapatkan token pengisian daya dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam program 1 ASN 1 Pekerja Rentan. Dalam sambutannya, Bupati Cecep menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas program yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati Cecep juga mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga becak listrik yang telah diberikan sebagai amanah. Becak itu tidak diperbolehkan untuk dijual, disewakan, ataupun dipindah tangankan. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya akan melakukan verifikasi terhadap 220 penerima manfaat untuk memastikan seluruhnya telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Bupati Cecep menegaskan, perlindungan itu menjadi bagian penting agar penerima bantuan tidak hanya mendapatkan sarana untuk bekerja, tetapi juga memiliki jaminan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya. Bupati menegaskan, jika becak listriknya dijual, maka otomatis BPJS ketenagakerjaannya nanti juga akan diputus. Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya.

0: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra, sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Kita simak Infokap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
2: 220 warga Kabupaten Tasikmalaya terima becak listrik. Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Asep Sopari Al-Ayubi menghadiri penyerahan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di Aula Pendopo Baru Rabu 9 September kemarin. Sebanyak 220 orang menerima manfaat becak listrik tersebut dan diharapkan dapat membantu meringankan beban fisik para penerima dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya becak listrik, para penerima juga mendapatkan token pengisian daya dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam program 1 ASN 1 Pekerja Rentan. Dalam sambutannya, Bupati Cecep menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas program yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati Cecep juga mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga becak listrik yang telah diberikan sebagai amanah. Becak itu tidak diperbolehkan untuk dijual, disewakan, ataupun dipindah tangankan. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya akan melakukan verifikasi terhadap 220 penerima manfaat untuk memastikan seluruhnya telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Bupati Cecep menegaskan, perlindungan itu menjadi bagian penting agar penerima bantuan tidak hanya mendapatkan sarana untuk bekerja, tetapi juga memiliki jaminan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya. Bupati menegaskan, jika becak listriknya dijual, maka otomatis BPJS ketenagakerjaannya nanti juga akan diputus. Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya.
3: Lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
4: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
3: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
4: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
3: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh alalanyar.
5: Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumpli ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Wargi setia dimanapun Anda berada, gas-gas dilah. Ayo dari sekarang jam 14.08 sampai sebelum asar kita ngadang dutulah. Kadari, kadari, kadari, kadari, kadari.

setia dimanapun Anda berada. Kita mulai absen, ada Ki Urat Lujang Tebo 1408 1424 ini mah. BMB sayang lagu Cinan Ban, ada lah yuk. Siap Ceng. Sore Ceng, Nuri hadir sore, Matalita ikum salam sore hadir ngabsen di sebelum tancap gas. Oh. Matri gas, sabari ngagosok sayang lagu Mas Bulo boleh. Amar gas kendiang sampai sore nuju ngopi sareng kakek Salim terus nyenak dah melanyim bangun so. Wilujeng ngopi mah. Erni Nurdiati sama sore Cerni, Makaila sama sore hadir, Rusdi hadir ngalayep atas kopi, Nudi kenyot, rokok, ya nuju diregot sok. Basna sore arek naik para layang teh mengpenggede angin ngeambong layang teh Lingling hadir sore Elsa Cika Thomas hadir minggu engke mang bakal absen bagian kanu hajat enu hajat tatanga muncul. Obro hadir obro kamana wae paobro ya sama sore paobro ya. Ma Pikri sore gaskan lagu Jablai 2 Nopi Arwasma Hanupis. Bibi Cid lagu Egois Lesti Pamika Bujang. Cedeta aya kene sih. Miun wing aya karekunia ngerarudat aya keok versi. Baik nyeri bohong tuh bisa ngaliuk asana tengopi sambut emang wing teh. Atau lain pengaruh eta aya. Pengaruh naon etanya ya. Cingsok usia berapa sekarang naon anu geus loba karasa. Di usia Anda sekarang sebutkan usia na naon anu geus karasa dina awak gitu. Geus cetuk eta tetape eta miss on ya katape geus ripu eta. Ari PW aku ayah mah gak sip. Sok usia ayahnya seberat tahun naon nunggu sekerasa dina awak nunggu sok datang wae ripuh gitu. Ari kami mah ya. Di usia hampir setengah abad ya. Sok apa nyeri cangkeng. Sok apa nyeri cangkeng sekolah sing tewing temenin ite yeah. Elsa mang tapi orang mana tapi emang orang Salopa neng. Adi Dewo gasken sebelum ke sore otw lagi ke daya sambil ningalikan bebantu istri nuju masakin sambal jeng sajabana biasa cena yang mengelana encang bagus. Mahani nama ceklek we nyamungan ti sampalan jambe ti teh ririnnya ti nyihakek ka ulem sim kuring ngan duka bakal hadir ka moal pinten salase teh sana jadwal sakola kepada sakaburuna yeah. Amar karek 17 tahun tapi nuker karasa nyeri cangkeng kurang olahraga jambe. Benar ingin datang nyeri cangkeng ya. TDD Sukawangun hadir Ujang Goni Ujang hadir gaseun lagu Cinta Rahasia adalah Makaila abi usia 28 anu karasaan itu nyeri cangkeng mang jeung puyeng wae kolesterol meureunnya duka kurang dolar keuna bae tong kudu disebutkeun nyurang dolar kurang dolar nya 28. Emangnya umur 28 nyeri cangkeng itu. Matalita nge di usia 40 nyeri cangkeng, nu karaos duka calik wae. Nah, rata-rata nyeri cangkeng. Mahani mohon onya di eta di nyihakek. Miun gagah baga cetuk sasakalana teh bieu kieu mang udang sare nyukupi eh keur ngecekeun kopi jotrek
urat punuk nyeri, terus ngeliuk nyeri sih, Mang. Kalau mun amang pantes cangkeng dengan cetuk.

kaya tuh yang hirup nangis lila ya. Madri nyamang umur 24 netu urin cuk lengan loba sing siremen pokoknya nyarane seetik gai kaya tuh gulai di braes ayah ripur dengan nini-nini. Kisomat gasken Bung Andi laku ngiringan so Kang Andes ayah mang. Usia nu karasa teu jauh pening, mata kurang awas, angeus pugur panon mah. Simeureun dibantuan ku kaca kan. Dari sejak tahun berapa pakai kacamata teh ya, di dibantu panongan geus dibantu geus noong wae anu mah sapopoe. Teu noong deripuk. CR ni 42 tahun mang dina sampean mang ripu teu sang cangkeng. Darah tedek turun wae duke 180 ribu mang buan jumbo meureun jadi karena sampean karasana teh kudu dijaga teh mun andahareun ari pewe ayana kepala 28 sarua jeung uing cangkeng nu karasa wae teh matak minang menta digalai ku si inyi teh mang ripu dibere nyari cangkeng mah karena sagala ge hoream hudang diuk teh jiga aki-aki mang melengkung gitu. Moyo geung leumpang teh teu jejeg. Neng Elsa Cikata masa pegat bisi bade join ngalapara beta grupna gitu dari urang salopa mah. Abi usah tilu opat cangkeng nu karasa teu undak tos ngegas wae ya. Amat namewe Kang Salim ditanae kanang ka ateu sanggup ke jendi ajuel. Mah kaila ripu mang, ya ngadek kuwae na mesin jahit. Umrun. Basna uing umur 28 nyeri walikat. Rusdi di umur sakit geus karasa sok nyeri cangkeng, berat punuk riut geus loba karasa kumurun 10 tahun ka hareup mah keun sia. Masalah nyeri hate mah geus tarah dirasa, atuh mon tong-tong dirasa. BMB, uing umur karek 25, nusok karasa teh sok lalung sewae diurut, cek tukang urut teh kurang dilentutkeun pok lan teh. Orang nyabok kaing tukang urut. Ka uing mun anu tukang urut kitu, nyebutkeun kurang ngalentutkeun dijejek wae.

Bembe, selamat sore nyangake. Firdaus hadir ngalayep ti lohor tekarasa, manglin ngalayep HS etama. Putra Aswad gaskeun Bani Iban abi tos umur 30 angsok meneng teh karasa nyeri pas pipis lebeting mesolnya. Hek da kaopan kami utkeun bae itu buku pemajikan ieu jeung kunaon teh. Rewak lebeting mesol sibukian. Putra RL, waalaikumsalam Ari Abima, usia 37 tuur tos karasa. Biasanya dibawa main bola teh tekuat najong tarik, biasanya najong bola 100 kilo per jam, emang 1 kilo 10 jam. Obro kamarinya mungan kasari mukti, make jalan Cidadap kujang, sugan alus pek butut, alus banget nah hungkul. Di tengah-tengah udah ditutup pas jembatan atuh uing balik deui ka tuju ka Cipatujah jalan asa sawah ku tepos bujur. Nu di mana nu ditutup? Jembatan mana? Wah, mang tahun-tahun belum pernah nyowerang lagi jalan pasir kujang. Miun kuat kitu ngalaman uing pangi jeung amang di mana amang teh diiteuk bari ongko bari ongko-ongkoan jeung itu bah rek mana aki we abah marek moyan melonggen incu uing geus sakarasa teh nyeri wae mata mang kakebul meureun geus cetuk eta teh geus robah kan sing panjang umur we uing teh panjang umur we sesa bari sehat rata ngahasekeun hirup sing jag-jag sing dipenya ku anak ku minantu nu uing teh kitu bakal boga minantu sing nyaraheun ka kami sing bela anak minantu incu teh ka kami gitu pamajikan atuh komo mun-mun uing teh kawin deui ge ulah digalakan ku majikan deh. Sing dipikannya dan bener-bener gitu yeah. Ujang Goni ayeuna usia 36 nyeri awak duka pedas sok manggulan jaliken sore isuk secara jauh kacai mang di abi mendah halodo engal hujan gusti pinuh balong nganulan deheun bumi keun sabar. Matri ulah dicaritakeun nyeri canggeng nama daripada masa can kolot ngan beda gecetu koma tetempuan wararang rorong ya dikeleran geus 8 tahun setu ke ane dewa ayeuna abi nu karasa di umur 36 keur di lemur mah jarang loba nu karasa da teu gawe paling leur sirah mun teu boga duit. Tapi mun ke tempat gawe cadu bujur panas canggel we punuk bitis pegel nyek srek yakin faktor umurnya mang. Mae cipokek sore lagu tajamnya karang kang abanom di pasir PR tadi penak kau yang dikirim lagu baru kemari penak tapi mesorang eyang anom tuh ya. Kakek Salim karek balik di kamar tas mau botram jeung kanisiran daging sapi de teu masak di imah. Kiamar bieu kuing ditah naekan nangka nangka silsa pokoknya nyeri cangkeng atunya uing disepotan juga atuh mar mana keur pamajikan bujangan nutus nyeri cangkeng. Uing rumasa geus kolot geus sagala karasa da eta mah sakalieun si pulon ngodean cadu da kala keuheul ka pamajikan kunaon gaskeun. Neng mana bengkung mang ti isuk jedur nepi ka peuting diuk wae ngaputkeun bae. Rusdi mata kesangka pengusok yang senam jumba teh mata nyeri canggeng emang kaci. Mahani hoream ngabsena mang geus sagala tingkah rasa timitu uur canggeng panon rarang rorong awak geus tik-tik brok tapi rasan asa budak keneh. Ada ngenteng geus kariput. Baru nyadar. BMB pan kasalamban sampalan negang anter nu ngurut sakalian uing teh nyangkana teh aing boga kene pamajikan sok ngenong di cangkuang ya
bari ngurut teh ya, teh malantara cuing teh pas jambakan acangking. Wah ima girang dentut genja jang pokna teh rada seringan mesae jang kana sirkulasi darah teh malan depusing entulan tutut genaun teh mah jang teh gablek geger waktu bae lagi di ima wa tahampuraan kaing wat mana no fak sebalikna teh sampo.

0: Mapi kri usia 32 sok nyari tuun mah geus nu ek incuan ya. Aboa. Tedede sakawangun amin. No. Putra Aswan umur 38 geting calak truk bubukuan teh mah mang kunaonnya ya. Geus kolot keun bae. Sedeta mun kami manu karasa pisan madina baham baheula mah ningali buah acan pelokan teh tersep ieu aya nu malalinu. Karegan awak ngajar kene di banjur ku cai janari putih ge hampang deui. Mata kami minang mani janari putih ubar cek almarhum nini mah ya. Geus cek kami ge 44 mah ya. Mion teu narima euing disebut cetuk. Mamang mengbal incah kene bitis aman cangkeng aman pedal menus mengbal awak asa karah asa parotong sih mang. Oh teu naon atuh. Uden, uing geus usia 24 ayeuna geus kaloba karasa nyeri tuur jeung loba dinu karasa mah cetuk 24 epok teh teh. Paa, uing nempon geus karolo tripu jeung loba panyakit katamaan loba dihoakan wasi kana anak beri batuk. Muhun mah, duh aing geus sambung ari kitu mah euy. Masa tua teh yang indah. Tengah bayang masa tua. Kurang teh batu geus lungsing geus gogoler we pamajikan ngahoak. Asa pada ribu hirup kitu. Banyak ini seloba dina awak dihoakan ku majikan. Urek gawe mana nengah seo pagawean Oh sok dah siung goreng ngabayangkan maya, ngabayangkan masa depan seperti itu aslina ya. Kondisi usia produktif kan tinggal berapa tahun lagi. Kita ngeselepasin usia produktif eta kan. Urek ka kebon atau boga kebon jaman mau kadada ka tanagaan ku urang. Terus kebayang ini akan memajikan ha? Mung aing mah ya. Dari kami alhamdulillah mang sehat kene panca indra dengan hiji melumpang lapudunan aing sok norok tok sarua hebat. Sarua atuh. Ujang era ka mana wae Ujang? Ya. Tama sore abi mah ada ngorake nih can lubang nuka rasa duka can ngasaan itu mah kun cengking ngus ngasaan ngira amadanya meninggali bilala ngau kacamata siga ibu guru paus baru ningali bilala di kacamata sih juga guru pamut.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
1: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
4: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang,
5: Nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580.

Selamat sore, kita masih ngobrol. Kiamar. Bilala di kacamata ya, hampir grupa udah jelas. Kiurat abi merti lopat, alhamdulillah acan segala karaos. Ya syukur lah, semoga bisa tetap terus seperti itu ya. Bre, umur tilu genep nunggu sekarang sate cangkeng, nyeri tuur, geus nyeri huntu, geus tuh bisa nyakrep jagung. Pengurjikan wen yang anu anyar, sangkaning lamun pulang bawet-bawet sok nama aja tangupling. Kono gitu ya. Mantri hek enak mah kata man sok mangkuan galon, unga poe da kami ngalacai, mandi nyesek di simpang di tempat gawe. Can kolot kade kami mah ngancetuk jeng buuk ayah bodasan, ting kembang jamu meureun ketang murah kena sirah. Kacamata ulah dilesotkeun. Ame disangka guru PAUD. Yulia Army usia 28 anu karasa nyeri cangkeng, ramo sing sireumeun nyape kelalinu. Kada boga incu Yulia. BMB ayang jaga nyeri cangkeng warada minengan gerah yoga kos uing betah dipake yoga nyunukuma yoga ticingso kajen tepuka di pemajikan aing ngeparan tese urang tebatuk tas udur dihoa kumajikan damane makalah udur jenuh apa sok batuk kurang esekan aing maneh mah nyir aing mada ceramayan lo mung aing ngekajen kena tepuka pemajikan kajen tepuka ke pemajikan siapa enak daripada dihoakan pemajikan. Ujang, si Ujang era arek niat kawin Ujang. Geus jadi hoakan majikan.

nyucu yang keren ngadengi ke anjana. Ulo lah gitu yang. Orang sekolah tuh saki-aki, lo gogoleran bodo hoak ya. Dia akan wajikannya lah. Abi usia tilu-tilu mau nade kulilah sok sisirumun mang jeng sok capek mun lempang tilu bakat tongote mang. Tapi itu sok kos-kosan sih mang. Ngeskolot. Ya. Obro umur tilu opat amna can kerasa nanaon pada mun pulang diuk lilah sok rada ngagalian kuda-kuda teh mang. Heh ngecetuk eta teh. Terus di alamlah jarak jauh can pati karasa bangsa pegal suku dan sakana motor ingin terlalu lumpang. Cobaan lumpang tuh bel. Meon uing kamari panggi jeng baturan tahun 2010 di Jakarta. Naon siamang geus kolot hek begung hek buuk jasim jeba ompong. Cukuing reka mana iya aki-aki gisga tepangi at pangling. Nawan yang mana nya uing teh unu cetuk. Anu macana ta uing ta langsa. Beri sering ngegigit uing temang. Ujang era bisaan gitu ki amar. Tapi nyada hek bade galak di cermati. Atau Bang Sodi kisah punung nak. Bang Sodi kisah punung nak terbalik-balik. Dan dihoakan wajikan anak. Arek atau tong sion dihoak lemah gitu pantang. Wani ngahoak kawin deh we tong kudu kalah ngebatin. Bagus. Kakek Salim bener umur mah tuh bisa disumbutkeun secara uing umur geus 55. Da eta mah awak jigana ayeuna ge cek dokter ngadara obat saumur hirupeun ka nyeri anger teu leungis. Cacakan pamajikan uing ngabager teu oleh ngecup rek leuliaran ti komun kabeneran pamajikan galak bade sare ge dipisahkeun nyeun saung sorangan bit amit-amit.

0: gitu nyicu yang ulah keng yang ke mau ulah gitu yang ketemu jadi majikan arek cenot gitu nyicu yang arek matri ayah adik cu yang adik kayak digalakan mau yuk ayah anak ya gak suka nyebut lagi arek cenot. Om Ejaita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Uing karek hadir. Matak uing mah, mung loba gaya, mung loba gaya, mung loba kaya gemang, bisi urang ngeserempo. Oh. Jikan jag-jag gene ngeluh, kebati dihoakan di titik barang gawe, ngabatin kan itu nak amit-amit lah. Wah, semang jikan hoak, urang dijuru jegroh-jegroh batu kena ngeptur, ayo. Teka bayang, uing sama kono. Semengerikan itu hirup urang, engke di masa tua, ulalah ulah gitulah. Yeah. Wahai para pemajikan-pemajikan ta. Yeah. Pajikan Omet, pajikan Bre, pajikan Ujang gemun kawin, pajikan Miun. Yeah. Ulah yuk. Yeah. Sing karunya kalah laki. Semengerikan itu masa tua urang jadi aki-aki. Ari poe mata-mata di mah geus betah tetempoan geus cetuk mun ongkol ba tetempoan teu parugu ke dagang. Komo dagang di pauning rupa-rupa warnanya loba istikbar matak jarang dagang teu lebang ngaput dan masuara dicageur cicing lama. Mahani geuning akur baroga ka nyeri batur oge isuan teh kami we nu loba nu karasan teh mah akur geuning. Bae buku kitu mah moal ngarasula faktor U menyemang. Gue ingin lagu tajam nyekar mau kaburu asar Pirdaus uing mah umur di 30 tahun itu segala kerasa alam langan eta mun diberi nyeri huntu mah itu walakai sarua itu amalin ari yoga mau olahraga nu hamil sanesang pan mohon desinet begitu sedeta ngarenyaknya ngabayangkan masa tua tinggal ini kami enang 100 tahun mun pantang umur kami juga gitu pantar umur kami juga gitu mening tebongkok tepikun watin kene macangan pake kacari macam si mojang priang teh ya. Anak incu buyut bawa wat gitu rareyon Rusdi mun kergering ek dihau ku pemajikan kajun cager hula gak bayang gergering gergering orang teh kertu barang tadi hoak pemajikan yakin BMB pemajikan ngora kene resep kene dandan ulin orang diimange keh batuk ulah jang ketentong kawin sajang mun arek bilala kawin mana bisa ngahokan Ujang kawin itu bilala apa mana bisa ngahokan. Pakin pantasnya mang geus kawin hayo dicarekan ai kewajiban terus dibere cek mang teh engke di juru teh. Ternyata selama ini kau hanya mengincar burungku. Cuyang, kabayang ciramai beri gigisik. Ulah, ulah gitu laku mah balik. Gerang geus kolot, eueuh gadag. Isakan nganalkan pamere ti anak, ya, ti anak incu jeng pemajikan, ya, kurang dewakan, kamu ngawakan gitu yang ngalenggu temen-temen teras, amit ah, ulah sing nyerah ke salah gitu, wah ibu-ibu, Ujang era, sapu bulu gede wak ya anger, sok sieun kawin deh mah, tapi khusus kan utus susis, pengen terpangi ari, ya. Miun uing geus aki-aki pantes make jenggel dijas kacamata hideung najan huisan ge rapi diukna kursi goyang ceuk uing teh kajikan teh kumaha Sam Wijaya naik ayeuna tata niaga hitam geus asup ka urang gadeng ese korban racin mah Ake Salim alhamdulillah uing anak pamajikan minantu ge belageur eta pas gergering si Jalu ka 8 pamajikan jeung minantu heujang kawin bilala mun bilala galak urang haok ku balad capruk sakurang Ujang era tong lemanet, kudu kawin deui, tong sieun dihoak majikan. Hoak deui. Matri, kami sok mikir teman kumaha lamun jaga teh eueuh nu ngurus anak baroga tangga, eueuh nu ngurus anak baroga tong jawab masing-masing. Ayeuna ge geus ripuh kami sakalian gering ge Gusti sing sehat abdi teh menyarek ngaput nepi ka bongkok gitu. Udah, waktunya salat asar, gak santan tayangnya. Selamat menjalani ibadah salat asar. Semoga ibadah salat asar akan kita laksanakan, mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah SWT. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: 8,9 Sukabura FM.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: Kita simak Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
2: 220 warga Kabupaten Tasikmalaya terima becak listrik. Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Asep Sopari Al-Ayubi menghadiri penyerahan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di Aula Pendopo Baru Rabu 9 September kemarin. Sebanyak 220 orang menerima manfaat becak listrik tersebut dan diharapkan dapat membantu meringankan beban fisik para penerima dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya becak listrik, para penerima juga mendapatkan token pengisian daya dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam program 1 ASN 1 Pekerja Rentan. Dalam sambutannya, Bupati Cecep menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas program yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati Cecep juga mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga beca listrik yang telah diberikan sebagai amanah. Beca itu tidak diperbolehkan untuk dijual, disewakan, ataupun dipindah tangankan. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya akan melakukan verifikasi terhadap 220 penerima manfaat untuk memastikan seluruhnya telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Bupati Cecep menegaskan, perlindungan itu menjadi bagian penting agar penerima bantuan tidak hanya mendapatkan sarana untuk bekerja, tetapi juga memiliki jaminan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya. Bupati menegaskan, jika becak listriknya dijual, maka otomatis BPJS ketenagakerjaannya nanti juga akan diputus. Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya.
3: Keur naon, Ceuk?
4: Iya, keur Facebookan, Dek.
3: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
4: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
3: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceuk? Cik, ngilikan.
4: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
3: Naon, Ceuk?
4: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon

ngobrol kan nyambung nu tadi itu mesti kene ditarungan dibaca tehnya terus istirahat kan terus dia apa si Najib mang sok dicarekan ke cesan soalnya ribu si Najib eh, Najib nu brewosan si awok si Ece eta galak kasalakina eh. Tekop salah empok ngus coba aja sebutkan wanita tercantik di dunia aja mikir mana nanti kan si Najib teh mikir areh aku ai mana aku kudu mikir nyari orang tegelis ayo so aksi brewok ya ngahulang eta mah ya serba salah sudah aing hati-hati wanita salah empok orang geus malik kana teh wat kudu mikir seteh cing kita cing kita Ici Sonia ya. Tapi gulisnya halus bunga reta tayen wae eta mah kita merhatikan ini dunia perkontenan ya Facebook ya. Ngomong ini ada akun apa ya anu si itu kontennya teh si Raja Pulu-Pulu alah apa deh ngaran akunnya ih anu ngusup dicarekan dicarekan umbajikan nanti berlindung di kalek mitohana dibela woy ku mitohana teh geningan. Nah ceritanya akun tersebut aya nu nawar gitu ditawar 3 miliar pode ngaran akunnya lah kan gimana sekunnya anu apal ya pokoknya anu sok kontennya teraja pulu salah kira gitu suami istri jadi konten kreator gitu. Jadi ngupload bahwa akun tersebut ditawar seharga 3 miliar. Tapi dengan kesepakatan suaminya bahwa akunnya tidak akan dijual. Dan ternyata ada salah satu komen di postingan tersebut yang menyatakan bahwa akunnya dijual. Ternyata ada yang komen kalian percaya ibari merek emot tertawa ngakak gitu. Nah si Rona akan nanti si Rona membalas dengan menyepil pendapatan bulanan di akun tersebut gitu. Udah pantes itu pendapatan real, pendapatan foto, pendapatan cerita menyentuh angka ribuan dolar di sepilan video. Nah terek tuh dijual non dan mau dijual atau akun 3 miliar sementara penghasilannya diperkirakan penghasilan per bulan dari akun si Rona ini satu bulannya itu 300 jutaan gitu. 300 juta kira berapa? Satu. 17.000 dolaran lah. Dina itu teh akun real sekian ribu dolar gitu ya. Non pendapatan teh pendapatan real.

Gede pasti nage penghasilannya nanti anu hehehehe imah nage gunaan itu apa semuli tipi muli tipi nu 75 in eh. 75 apa berapa ya penghasilan itu 80 juta kan edah itu tipi ayo sepuara itu baru benangan anaknya ayo lomba duit ya. Ya saya si mang itu mau kusi cison-son mah aslina. Dihoak versi dihoak ku pemajikan itu tapi demenan konten itu mah. Demenan dari alamnya itu mah ada apal adab ke salaki ku mah hukum na. Meren. Power di alam nyata na weh. Eta asli eta konten gitu brewok kenal dah si Najim mah cicing ya dihoakan ke cison-son konten lah ya. Pasti demenan di alam nyata mah. Udah apa halun mesin lagi kumah adab gak salah lagi yang bener. Khawatir bahasa diceraikan nenen anuk langkah suruh beak dihawak si majikan anak. Nuri nyima ki urat ekene pakuin di sonia teh emang lain sok nonton anipun mang anipun mana. Cesonia mah sok ajen ngaliwat diikuti sih cesonson mah. Cesonson tuluy anu sok make rok mini anu leutik anu salakina genut anu teweh lolong seran. Mun teu diajak ku salakina teu lolong seran ka jeung di jalan sih eta mah. Ya. Priskilia gitu. Ya. Geulis kana eta teu boleh make rok mini. Ya. Eta tersep ya. Ari hadir sugan moal disambung diapu dicerita ditulis di poenya heueuh tuh mang lebar masing uinging ya kudu dijual ye no uing yang dijual baelah ulah 3M sa M geu dijual mogok akun uing mejanna 23,11 teu maju-maju cenah geun wae sakitu ge lumayan bulan naon ge bayaranana mah kan musim kuring eri terakhir gajian teh bulan Januari karek-arek gajian deh itu bulan ayana bulan September salapan bulan bayangkan salapan bulan kararek dibayar ku Facebook udah $2 nah hese ngade dod salapan bulan karek ngumpulkan anu kuat gajian kemenan tanggal 2-3 gitu tanggal 2-1 pi eta enana teh. Elsa cik kata masuk resep babahakna ce Sonia maunak aigus mangi jengkol ce kakek Salim asli tamang ges gitu ma eweh di ben-benan nyata akun ki BMB nukarek $0.1 jual senaneda cari yakin ada nge ceng te ned ya akun pembayaran ma genap bulan tungguan ceng te di input kena nama. Atuna, cina jang naon di mana cina uing ari mah gajian target uing cina gajian bulan kahiji teu kudu geus gajian. Huntu sia cing teh. Moyo segampang itu.

0: Terus di Setiawan ari urang disebut bangkrut da can nerima gaji nu pugu menyerah di medan pertempuran ngonten teh ana sesnempoan Pajero. Sabar. Dunia perkontenan untuk pemula ya. Akan seuseut gitu. Beda jeung anu geus level sumodel nu tadi nu diobrolkeun Sinta, Sintarona akuna teta.
1: Yang selalu
0: ya penghasilan per bulan ratusan juta. Betah loba duit kitu tina konten. Ari pewe teu usik-usik mang kalabarolonan persenanana oge. Terus di ngaput weh nu tanpa di monet mang tak eta nu real weh lah gitu. Anu bener-bener gitu. Pakuin bubuhan tara nonton real Facebook, tara nonton TikTok, orang jadi loba nu teu apa konten-konten nangkring nana IG ya. Nah

Pak, alus milik wani babarin yang ngandola tai model urang ngan saukur resep tengah hasilkan ya. Tapi lamun ulet ya, lamun ulet jemboga ilmuna pasti jadi piduitin kau si uci anu kontainer pun balong anu kuat ngabangun imah si grong di tingkat kontainer pun balong nu mana Pak Al ya. Anu saung bukan ya. Elsa Cikatoi seperti nyimas sabarahnya gajinya sabulan ya tanya aku tuh lah apa lah. Ya kalau bisa $1,000 aja kan tong $1,000 $500 gitu ya $500 lumayan ya. Untuk tingkatan dolar yang sekarang kan $500 itu 8 jutaan 8.800, $500 ya tak. Namun gajinya 800, namun 1.000 kan. Ya. 1.000 17 jutaan $1,000. Amin sih yang ngomongkan game, cuman perjalanan untuk sampai gitu kan, wah. Aduh balong kawas saung gitu mau nyanyi tahu. Anu kawas saung gitu mau, anu padangnya cegah. Aya nama aku nyimas orang Cikalong itu geus alus meunang hasilnya eta kan kadarinya eta dijieun apa ya orang Cikalong nya nu kan udah ribuan dolar ya gajina tapi kan ulah kaetaanku milik batur masing-masing ya punya jalan takdirna, punya garis takdirna kan ya, orang memandang sebagai pelajo gitu meskipun orang hayang seperti mereka

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa full cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta. FM.

Aku Saudaramu. Lagu nanti jam 16.38 menit, bahkan segera berakhir acaranya ya. Kakek Salim manusiawi hari hayangnya pangalakas batur gitu dengan eta orang sekali nyen status nolala jatuh dekur batur saima teman ribuan nah eta ya ke teman ribuan komen nukur hiji ke acus ngerumah sekat itu tuh nanti ya. Tidak ada yang mengapresiasi ya. Pakuin sok saliweran teh nu tukang goreng kerupuk memang da sok loba nonton dina reel IG oge. Siapa kenapa nanti no di, ketika di tukang goreng kerupuk anu hiji geura digugu ngagoreng hiji. Nah eta lain. Nungan na aya nu teh lumpat-lumpat sia teh. Anu eta. Agung sih mah ngerek ngonten dahar bareng jengjikan hiji waktu uing sekuat lapar dahar tiula dah kudu balikan deh di video ngeah nyi ala pari si pingsan salatri bet ngeah bet kecil dah itu mah menang bayaran tina Facebook itu sabar gitu mah ayah

0: tukang nyanyi itu ya.
1: Apakah yang kau
0: nyanyi itu apa-apa no, temennya. Sob, tukang kerupuk mau nyanyi real Facebook ya, ya teman.
1: Selalu
0: Kakek Salim ayah si tetangga wing ngonten igel-igelan ke tempon ku tetangga nunggu serada kolot itu mabibijak ke inung letulah itu budak mana gitu ku serila bawa kanu bisa bisi kamu parah dari sangka kering
2: dari ujung kuku hingga ujung
0: itu si budak mana gitu nunggu serila bawa kanu bisa kamu parah dari sangka kering

waktunya pamitnya. Sudah sore ya. Untuk hari Minggu tanggal 13 September 2026 ya. Kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Ya. Kita akan berpisah dulu 2 hari. Untuk menyapa Anda kembali nanti hari Rabu. Doakan SIM kuring lancar segala urusan Anda. Sehat lahir batin. Sami urang sadayana pokona mah sing sarehat lahir batin, lancar segala urusan, pada mula naon wae sing lancarkeun kenging rejeki anu berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Naon ceuk?
2: Iya, keur Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
2: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
1: Naon ceuk?
2: Cermat Sel.
0: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleut HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Keluh lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pemungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pemungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu, penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati, lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat, ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu, anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu, wahai yang Maha Kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia tiada yang dapat memberi.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa وَغُضُّ أَبْصَارَنَا عَنِ الْفُجُورِ وَالْخِيَانَةِ وَاسْدُدْ أَسْمَاءَنَا عَنِ اللَّغْوِ وَالْغِيبَةِ وَتَفَضَّلْ عَلَى عُلَمَائِنَا بِالزُّهْدِ وَالنَّصِيحَةِ وَعَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ بِالْجُهْدِ وَالرَّغْبَةِ وَعَلَى الْمُسْتَمِعِينَ بِالِاتِّبَاعِ وَالْمَوْعِظَةِ وَعَلَى مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ بِالشِّفَاءِ وَالرَّاحَةِ وَعَلَى مَوْتَاهُمْ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار بالزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh alalanyar.
2: Leres, bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Keur naon, Ceuk?
0: Iya, keur Facebookan, Den.
1: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
0: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceuk? Cik, ngilikan.
0: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
1: Naon, Ceung?
0: Cermat Sel.
2: Leres parawargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengin Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: اللهم على محمد وآله الطاهرين.
1: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Kelul lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pemungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pemungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu, penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati, lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat, ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu, anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu, wahai yang Maha Kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia tiada yang dapat memberi.
2: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa وغضد أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموئذة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة wa barik lil hujjaji waz zuwari fi zadi wan nafaqah waqdi ma aujabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: Lain, ayo nama asalobah toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mananya? Ulah kudu bingung ceng, jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
1: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi wargi Setia Sukapura semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga kabar sehat-sehat selalu, bahagia selalu untuk kita semuanya. Dan senang sekali pagi hari ini, Senin 14 September 2026, Upin Amil bisa kembali nemenin Anda semuanya wargi Setia di. Halo, selamat pagi 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Marana Ngarena. Seperti biasa sampai dengan jam 9 kita bakal nemenin Anda semuanya dengan menghadirkan lagu-lagu kesukaan Anda tentunya. Dan Anda yang mau pilih lagu sendiri boleh silakan lewat chat WhatsApp-nya di 081-222-81101. After that juga kita bakal kasih informasi untuk Anda semuanya. Info biru masih kita hadirkan, terlebih masih, kalau meskipun kalah masih lah. Nanti ya info biru juga bakal kita hadirkan untuk Anda semuanya. Kita bakal bahas ya, boleh itu bundar tenanawan lah, yang kewenya mau komen tentang itu juga boleh nanti. Di sini di Halo Selamat Pagi wargi Setia 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Marana Ngarana. Sampai dengan jam 9 nanti Ulfi bakal nemenin Anda semuanya. Jadi tetap di sini saja ya. Beberapa lagu sudah Ulfi hadirkan untuk Anda sebagai lagu pembuka untuk lagu selanjutnya. Boleh silakan Anda pilih sendiri 081-222-81101.

98,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal, Genang Berenah Ngarena. Selamat pagi untuk semuanya wargi setia, dan kini saatnya Upi masuk ke informasi pertama untuk Anda semuanya. Info biru untuk Anda semuanya. Seperti yang kita ketahui bahwa minggu kemarin ya, minggu pekan kedua ya, pekan kedua di Super League ini, Persib Bandung harus menelan kekalahan melawan Persija Jakarta ya, dengan skor tipisnya 2-1. Okay, tentunya banyak sekali bobotnya yang merasa kecewa, tapi ya nggak apa-apa, Upi kecewa. Kecewa dah aku pun, tapi dah ya gimana ya permainan. Tapi dengan melihat permainan Persib yang sebegitu bagusnya juga, kalah juga kalau sudah permainannya all out kayak gitu sih nggak terlalu nyesek gitu ya. Lain cerita kalau misalkan kalah tapi dengan perlawanan yang kurang maksimal begitu. Ah, kapan sih Persib Dina maksimal terus perasaannya. Cuman memang di sini ya antara Igor Tolik sama si STY ini benar-benar adu mekanik gitu kemarin. Adu taktik, adu mekanik ya, karena STY yang notabene adalah mantan pelatih timnas Indonesia gitu ya, itu mungkin sudah tahu karakter permainan satu-satunya pemain asuhannya dia gitu. Dan untuk pertandingan kemarin kan memang bertabur bintang timnas ya. Nah, di Persib Bandung aja ada Tom Hay, ada Leonor Reinders, ada Maklok, kemudian ada Beckham, ada siapa lagi ya? Jadi dia meren auto ngestau, cara permainan dia seperti ini nih, dia jadi bisa untuk kalau ke kiri misalkan harus seperti apa gitu kan ya, pokoknya sudah ada meren penangkalnya, meren mata gitu kayak ya. Jadi mungkin karena itu juga tidak semuanya dimainkan Tom Hay, kan ditarik keluar karena permainannya memang tidak bisa berkembang karena memang ngesapal selah nah eta si STY nah gitu. Sementara di Persija ini juga ada beberapa ya, seperti dari Ahmad, ada dari Rido, Rizky Rido juga pemain timnas juga ada di situ, ada anak buah Naitama Pratama Arhan ternyata di sana juga ya. Karena memang asuhannya dia memang seperti itu. Tapi kalau asuhannya dia yang pernah dia asuh tapi tinggalnya cicingnya di tim lawan, ini yang repot itu ya. Dan pelatih Persib Bandung Igor Tolic ini mengungkapkan bahwa timnya belum dapat menurunkan seluruh pemain dalam kondisi sehat pada laga melawan Persija di Jakarta di SUGBK pada hari Sabtu yang lalu. Dan kekalahan 1-2 tersebut menjadi bukti bahwa Maung Bandung harus melakukan sejumlah kompromi dalam menentukan susunan pemain. Dalam laga tersebut, Persib sempat menyamakan kedudukan melalui gol Bangsa Sekulic pada menit ke-81, tetapi Persija kembali unggul lewat gol Ivan Mahmud di masa injury time. Igor menilai perbedaan komposisi pemain dibandingkan pertemuan sebelumnya di semifinal Piala Presiden itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil pertandingan. Menurutnya, sejumlah pemain mengalami masalah kebugaran dan cedera akibat padatnya agenda, mulai dari persiapan timnas, Piala Presiden, sampai dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya ya. Dan hal ini membuat Persib belum bisa tampil dengan skuad terbaiknya. Kita punya kesulitan akibat pemain yang mengalami cedera. Adapun pemain yang kita sebelumnya bermain di timnas, Piala Presiden, dan laga-laga sebelumnya, kita belum memaksimalkan semua pemain dalam keadaan sehat di satu pertandingan ini. Begitu kata Igor, seperti dikutip dari Sima Maung pada hari Minggu kemarin. Ya, meskipun menghadapi kondisi sulit, Igor tetap melihat sisi positif dari permainan timnya. Ia menilai bahwa pada 30 menit terakhir, Persib ini mampu tampil lebih berani dan memberikan tekanan kepada Persija setelah melakukan sejumlah perubahan strategi. Dan pada hal ini, akhirnya hal ini menunjukkan bahwa meski belum tampil dengan kekuatan penuh, Persib masih memiliki potensi besar untuk bersaing di kompetisi musim ini. Igor menekankan pentingnya menjaga kebugaran pemain agar tim bisa tampil maksimal di laga-laga selanjutnya. Ya. Dan kekalahan dari Persib ini menjadi pelajaran penting bagi Persib Bandung ya, dengan kondisi skuad yang belum ideal. Igor Tolic harus terus melakukan penyesuaian strategi sambil menunggu pemain-pemainnya pulih sepenuhnya.
Persib berharap dapat segera kembali tampil dengan kekuatan penuh agar mampu menunjukkan performa terbaik dan bersaing di papan atas Liga 1 musim 2026-2027 ini. Dak geningan dimasukin pemain anu dianya karakternya belum tahu mah mampu ngacak-ngacak pertahanan Persija ya. Permainannya itu berasa lebih hidup ketika Luka Menalo dimasukkan gitu. Luka Menalo in yang keluar gak tahu siapa yang digantinya itu. Dari situ permainannya udah berubah gitu ya. Luka Menalo beberapa kali mengacak-ngacak pertahanan Persija ya, sampai dengan 3 kali. Tapi finishing golnya itu sempat gagal 2 kali deh, yang satu karena offside dia, offside duluan. Nah yang dua ini nih, udah yang satu save by Nadios hand, Nadios left hand gitu di penyelamatan dari tangan kirinya Nadeo. Dan yang kedua itu penyelamatan dari tiang gawang gitu, karena tiang si biasanya kalau mantul gitu mantulnya ke dalam ya, kok ini keluar ya. Luka yang kurasakan. Kita tidak bakal membahas bagaimana bahagianya Dede Jaja untuk pertandingan, untuk kemenangan di pertandingan kemarin, tidak. Yang kita bahas adalah dari sisi Persibnya aja lah ya kita. Ya, dan Persib Bandung ini bersiap berangkat ke markas FC Seoul usai dikalahkan Persija Jakarta. Maung Bandung akan memulai kiprahnya di AFC Champions League 2 atau ACL 2. Dan skuad Persib ini langsung kembali ke Bandung usai dikalahkan oleh Persija 1-2 di SUGBK pada hari Sabtu yang lalu. Jadi langsung balik lagi ke Bandung dia. Balik Bandung dia. Selanjutnya Persib sudah dinanti FC Seoul untuk melakoni laga perdana ACL 2 2026-2027 di Seoul World Cup Stadium pada hari Rabu 16 September ini. Ini sekarang tanggal 14 ya, 2 hari lagi berarti ya. Senin, Selasa, Rabu. Persib rencananya akan langsung ke ibu kota Korea Selatan ini sehari setelah laga melawan Persija. Berarti kemarin dong ya, hari Sabtu melawan Persija, hari Minggu langsung terbang ke Korea. Jadwal padat bermain di 4 kompetisi sudah akan mulai dirasakan skuad Persib. Duh, Gusti memang melangkeun ya. Oh, jadi kemarin tadi malam tepatnya ya. Mereka terbang Minggu 13 September malam, jadi tadi malam gitu ya. Penerbangan semalam suntuk dan kemudian akan bertanding melawan Seoul, FC Seoul, begitu kata Igor Tolic, pelatih Persib Bandung, seperti dikutip dari detik.jabar. Kami harus melihat dulu siapa yang sehat dan siapa yang sudah pulih. Baru setelah itu kami akan menampilkan permainan yang bagus di sana. Dan sejujurnya saya belum tahu siapa yang akan bermain, karena kami harus memastikan terlebih dahulu siapa yang benar-benar bugar gitu. Hari Wangku kiper ya teh. Si kecapean atau tidak teja. Pelatih asal Kroasia ini berharap timnya tidak surut semangat menyambut laga ACL 2 usai dikalahkan Persija. Ia justru ingin timnya meluapkan kekecewaan dengan tampil maksimal saat dijamu oleh FC Seoul. Di jeda waktu yang sangat sedikit, Persib Bandung harus pintar-pintar memaksimalkan untuk menggelar persiapan maksimal. Kelelahan dan kekecewaan jangan sampai menjadi beban. Kami tidak punya waktu untuk bersedih. Enggak ada. Udah biasa aja sih. Nanti kita lihat di Bandung ya. Kami juga tidak punya waktu untuk merasa lelah. Kami harus segera memulihkan kondisi ataupun recovery dan bersiap menuju Seoul untuk menampilkan performa yang terbaik, begitu kata Igor Tolic ya. Jadi itu dua info pertama di pagi hari ini. Untuk info selanjutnya nanti ya, ditunggu saja. Masih di sini di Halo Selamat Pagi barengan Ulfi Nawili sampai dengan jam 9 pagi ini.

masih merayap tanpa suara, menggerogoti amanah yang dijaga, uang rakyat yang mestinya berguna sering hilang entah

datang menjadi pengingat agar tetap waspada. Bayangan setan bergentayangan, korupsi, ekonomi, candu dan bencana masih.

telah tersedia. Susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.